Saya syusin parlok nong sengap kejongi pria. Ngip diang sengawa bayang ipi, siaga radio station kejongi. Ka Aka Jivani FM Jongpi, ka Bawanj Piu FM Bansi Spotlight, Point Rio Megahertz, but kum juru, kenega radio station ni kaya lingba ka app News on AIR. Yang ini ke step pidan ringkat buat ngau parlok Jongpi URJG, buat ngaku apa naik ke belai pi, ke step ke besuk ke bekmeni pi, ki parlok kibik ban sengap yang ini ke station kejongi. Shwa bangan yo, bangan pentem, ya gijing ruang lagi bobang buat yang hak program kebeningkong ke program Music for the Soul. Ngaku apa ni sambat pi ya isembo jing perkat. I Helen Keller iong, kejing job bat kejing kemen kejong pi, ke siong hi ya pi. Saya sisi ni Helen Keller iong bat kejing job bat kejing kemen kejong pi, ke siong hi ya pi. Dekat mengenai pusat lalu di kentin kejong ikong Helen Keller ini apa ni sengap no, ya ki katu ke ni li kejing ruai,

kanyang tasir festival arhajar apun riu kalas dang hinin kesingi ha kasinong yosir saidan haribo district kabalap nilong dak riboy tourism environment and development forum ha kani kesingi lai don lang umintri ke sorkar jela uba sostina sotun kumu kongsan katba uemeli ka umsning u Dr. Celestine Lindo ulalong kumu sembut kongsan lakman kedau bakani katamasa Karakiru ya uknyang ubah perba ubah latip ru kumunyang walkop. Ubah kistat science latip kumu kres mitika ribhoi bat uni uknyang umi sisin manla kasausnem ha kasama yelekai FIFA walkop. Ha kani katamasa nyang taser lapenlong ya bun kejing yelekai berper-per kentup ya ka football, ka jingwai, ka jingshat, ka camping bat ka jingliwat mit ya uni uknyang. Katu ke hubor ke lakut ke bawang cepi nak ke studio jong ke Akash Wani Shillong. Bat sak hindiat pon ngin saya esok bat ke Akash Wani Delhi nak nak hubor. Ha kaktin hindi bat buat pat saya hubor. Ha kaktin pareng. Kani kedai ke Akash Wani Shillong.

kena jing rai ni naga film ayu kini don ni kena jing rai PR kia hai pula rai rushan pula sim nak thup jing rai me mamu and seven te yenu piko aban pen sngap subha isani iko aban pen sngap subha ya ki okay ya ki lok jong pi baro mun perlok yang ngaruh kamu juga, okay, kubeli shibo ni, sana ini nampak lomrit, nam tangan ini ke text message ke jumpi, tapi ini ke pohon ini, yuk bernih, sengap nak, kejeng lah jung shan, piar kia hai, ada yang kata pat, you are my religion, 9485102311, dan nama tu sendin your text message and ask for a song of your choice.

Kesawa kam jamban ya kaktin kaba ngikren. Yes, action speaks louder than words. Kata ka day e. Di teng teng ru hoi meneng ong ipi bangi deven take a stand. But sometimes ki don ki preo ki bom don jing mentoy hi ru bangin ong iki kanwan haju hi. So it's better bangi sengap ben ki ladu ni anok maki. Tau ka don hi kapor ye ki iki e baro. Kani kawika message ka ongkom ni. Hai RJ, kejan mit sengi sejan besuk berkemeni pi barok ku boleh shibun menga iba pendap belang ku boleh shibun ya kini ke message ke jong pi bat ngekermen pin sepa ya ke jing sengu ke jong pi halor kini ke bentar kabangan seong ipi sesipang ya ke jing keli kini ke wik message na iba ba anat tiang yong hai RJ Dora ya kata ke jing keli ke bapi kwa hangahi marwei bun sin ngajuya kenduk kum kini bapikwa kiba kren parsi yanga ki para marjan jonga hi ngaju ong haki to uble un kerku yipi ngaru nga kren daka parsi kenang bakila kila pendon kam ya kiktin kiba kikren kenang bakim lak ngatarai kenang ba kila pendon kam ya kiktin kiba kikren tang kumta shwa ladang nga ya tu ka jrong palat. Oke okay, nga iba ba na nartiang. Kublesi bun e ba ba na nartiang. Alright eh. Kani kau ika message pada kau ngomong ni ka janmit besuk wa kemen. Bat ka ba itenat ya pi kongkong Dora ba it e. Bat kumju ya ki parolok ki ba shimental lang. Nga penpau artli ki e bang don ban sengow ngu. Ya pi ke wei ke day halor ke jing don jong pi haya ke ni ke program bot ke wei pat halor ke topik ke bakit jing wet jong pi nga snow si ban nga kat kut no shiteng. Alright wait kala poi biang to ke wei ke day ke jing wet jong pi nga snow si ban pen pau ba halor ke ni ke topik nga day i wei i bam chu da kam nut ang yala ke shintur hakum kini ki kap bun sin ngaya kendu what ya kiba kendu what na kiba haying la jong ru tihe ini kane ka message ke jong ini ibaya ilang kala dukut no tingan sabeteng biang ngan layo ngan sa yes ngan sa puli pendap ya kamo what don't worry ngan sa puli pendap ya ka alright ngan ayo ikini ki message ngakan man mangan sarang yo show iki message kiba kiba smotenat kiba kam shongkun kiba kiba la ban yarap yingi le si mo ha ka jing im ku jingi kum nong gidi ban handle la dingi don ha kata ka kum ha kata ka jingja ba ki wei la dingi kran parshi ngin le kum no ha tongi ka de yingi bangin take a stand la bangin yeng ban yadai la ka burom ko jong ni ngin snap ngin ila ki wei bangin kran ta mat yong yingi bangin kran kat kat ka bimion ti yes ka ni ka jingkeli ka long kum ni ha tu pila judon mo ka por ba ki brio ki ju kran parshi ne kran siat ye pi ban pinram ye pi hakmat jongki weipat lada phil gajai phi kumta phile kumno do you take a stand ne pisngap laka sngap but I lad iki bakin kran ye phi kat kat kaba phi mon ngarang kwa shu iki message ki jongphi nang ye pha nang ye sen ngan sa puli kerman mangan yo ban puli iki but kan yo jong men toy om tang ye phi hendre ya ngaro hang ne gani gani ka akashwani fm jongphi ngin ye sngap yang menta ye gani ki jingrai.

त्यो पढाउन सक् फिराउनु यहाँको प्रोग्राम म्याटर्स अफ द हार्ट यिनीलाई यो भने क्रेनमेन्ट यिनीलाई यो भन्नु यिनीलाई यो भन्नु सङ्गप यी भन्नु पुली यति जिङ्सङ जङ फिसँग त नाटिबोन एङ्गिन साङ्गी सकम्बा कत्तो काने पर्वङ्गिन बुतेङ यहाँलाई यो एक निकै मेसेज गर्नु पुली बिहाङ कि कुम्बा कलङ म त्यो मेसेजको अङ्कुम्ने गा एम आर जे गा सेट सेम या इवे इ पारा लकजङ इबा गा सान्या भा पिन बान इ पिन्डु नो या कचिङ सान्या जङ या इ फिटेप आरजे फिटेप आरजे इ अङ इ लकजङ बाहाना गा तिमसि या इ लकजङ इ माया गा पान गा या मर्स मर्सन तिप ya kata namar ngalong iba yamba ta kadau tangba ikam ya tu ya ka kerteng ke jongpi pidai mano te kwatep ke mo pidai mano tam ni lei oke te ya kane ko ing message ko ongkom ni hi arjidora manga ipatiara marbanyang mairang baklur hanga ladang nga bakla nga pediang ya kita kijingkeran bat nga penbet ya la kijing bakla hinre ladang nga bakla ladang nga bakla nga pediang nga try pila repeat henry ladang nga bakla nga pediang bat nga siu keliang da kejing lep ha yaki haba kendu dey dengan puli biasa sisi nombor ngamsung tu hanga ladang nga bakla nga pediang ya kita kejing keren bat nga penbet ya la kejing bakla bat lada balada nga bakla nga pediang ba nga siu keliang da kejing leap ha yaki haba kendo kumong oi pi mene sometimes lada ting ting the best answer ya kejing keren ka jubab ka babiang ba ya ki brio ki bakren parsi yang ngil na ki bakren siat yang ngil na ki bakren keren sne yang ngi ka dei bangin im kejing im ka babha mo kill them with kindness im the kejing im ka babha but ka pendo nong no ya kita ki bangin keren yang ngi mo tingin haban proof ya ki mo da kejing ngi im kejing im ka bakla ka pen a ka pen i ba ka e ka e ka bakik keren ka ka long ka bom dai. Alright, thank you so much. Ini iba bak lur mo ko bisibun e. Na takan ka message ke jong pi ke ne ka way ka message ko ang kum ne. Hi Kong Kong Dora the Explorer. Wow, ngayok ka teng betul mai. Sorry nga syukran kai mo na mar nga kenmau ya iti cartoon bangam jio pet sure menta. Kermen pin kermen pin oho ka kut no kum no kum ta. All right. Hi Kong Kong ini di okay. Hi Kong Kong ayu bedon mendaras ngi. Can you please repeat the question once again because I just tune in to the radio. Sorry ngala kum slam. Namar ngam da klan ba. This is your little munchkin and first kala kut no kum tu ngat hai kala jrong palat so kala kut no. Tika jengkeli ngan saong biang pimon pulish ini kwe jika ngan pulile ngan pulish wa ya kata. Okay. Sorry ngalakum slam namar ngam daklan bha. This is your little munchkin and first time ngayok sngo ya itai sur tangbang ngam patip pongkong ayu. I kongkong Dora. Alright, kini kui ke message.

ka ong kum ni. Okay, kan ikan yang message ni iwe i bapa ikan message ke shtok ngam bak la. Alright, ngam tip ko ikan jingbut ke jong pi. So ba, so pa ikan jingbut ke jong pi. Yes, kan ikan jingkeli ke long ba. Lada pidan. Lada dan manu-manu ki bakren parshi la ni ki bakren sni la ni ki bakren siat ya pi. Man pinram ya pi ya kamat jong no re jong no. Pile kum no. Hatu pi you take a stand for yourself. Take a stand for yourself. Fit banya dai ala ka jong buram la jong. Ni pis ngap bet. Pim mo ong AA. Pile kum bom bana. Mo ke ike jing sngo jong pi pa ike message ke jong pi mo. Kani ke ni ka akashwani FM jong pi.